0: Yo, don yang ada tu yang tahu tu nupayam, nguni mana menindukan lah kerangal beli first pitch yang ayang nguni kami start, nguni walkan marikin yul ngualal, kan melcer walkan nak kujama, terpa walkan jatul mala, balawalkan nak kujama, yur mada kadikai bulanjan pipu kawangan dan mirinya.
1: Jatul, lokalnya kata meringo.
2: Dulu,
1: ni pimiu. Ini beli gol gaya. Jatuh tengah beringur. Orang ni pana, turun ni pana. Pamulak, pamulak tu nanti kena, pamulak tu nanti kena jatuh nanti. Mari jalan ni lah. Indin siapa? Zaman kan bicara beli zaman kan beli warung bicara. Wangai dan ini ni ngon.
2: Wangai ni apa jenis?
1: Kalau abad tulam, kak. Jo, balas jadi wali abad tulam jarak kau ni betul. Kawan di pemdar pas dua lingai oleh dulu ngada aku wakup ni kruyuna ya kacau war kuit war ni boleh nyanyiin ku yang ini bukan ni dual mungkin ni dia lumi mar mama dah tur yo jur pun nama dah kan utur kangain utur lain bu ya dua ilmu ku merjar tu ya aku jul ngeja kunin lagi utur yo angunin gurta yo jur pun Yo, kundiin mana ada nak kund, nak kundi iman kan jadi cerunya. Dia orang kayun, tu alin. Yo, ti alin luar kuit per, kacin amar cingi. Kangatin ya angunan bala, kuda bala ngayu li darpa nana minin, minin darpa. Yo, minin ya. Pijar kanja mangun ni, cuma ni kan kanjar guru perang. Yul tur, aipin kerain walang. Nanti yang lagi dua, nawe. Dak kuliyan dah dua, dak kuliyo, dak kuliyan. Mamu dak tu nak guru kerjut nado orang ni pernah. Baru angkat nak belajar dan belajar majulun dan belajar cuci tak. Mamu dak guru kerjut nama dia. Dan beli dan bakti majulun dan bakti Mudah muka dua dar pamalang, mukmin muka dua. Kanjar yul ngualang, yul na balanya itu anin na, mangi. Atau mangi kum yul ngui. Ujbar kabulun ritam. Tu na orang lah. Jauh minyak kau lebih jana. Bunda, yo, jauh minyak. Boleh Baral kumuja gaminin, yo. Kalau yang ibu dah aja, orang enggak kali lagi orangan aku mesti ngikut tu. Yo orangan, Rita muka baik, gaminin, kak dulu, yo nak kon bala, orang ini kalau kerja.

0: Yo, ini nama first time ni kena kena. Anyway, by Rita. Ada yang belum nama kena mana ke? Both by Daddy Yaki.
1: Yo yo yo. Coming up next kali tonton mana ke aku Levels by ABC. Terima kasih yang radio nerit nak.

Yo, ni mana ke aku Country Road pa John Denver kan first nama aku kan yang beri Dreams ka Fleetwood Mac. You coming up next year tuan mana ke aku kan yang beri American Pie by Don McLean. Rama Young Radio 88.9.

Yo, ini mereka aku Guns N' Roses ke Lekker Dup kan first ni makul Purple Rain ke Ellie Campbell. You coming up next to Rutun ke ni mereka Stairway to Heaven by Led Zeppelin.

Yo, ini mana kayak aku, kan Emir. Endless Summer Night by Richard Marx. Kan first ini mah aku, Dreaming of Love, kasi baby. Yo, last ini mana kayak jatun, lalu mana kayak juga, Money for Nothing by Dire Straits. Mereka radio, 88.9.

0: Y volando me burlo a Mavier Mactao.
1: Que me encanta. Vámonos. A los canales ponen a por el valle, no hay cuya para acá no rangela. Rangela por un gato le van. Burum. Pero la cara. Uy, no me chingar. Marcha, no me llama. Vángale. No me chingar.
2: Me.
1: Maño, me chaga para la guarda. Maño, dale. Marcha, no me lo cana. Fiamme, escunan bien. Ya kabur buruk. Kuy yang ngana berkanya orang kok. Kama ipal. Iya. Kucnya kanya orang kok. Abi pernah perlu dari kau after school, dari rob talak karun talak kor. Baka muang atau ada orang kangen na. Pala ya rob tu nale. Kunda wana perlu pulak opennya larut na. Mangaja kunda brown, apa punya kacet. Awang aja kap cerk, memang aja. Jurung ni emelin specialan emelin, belum kau dah emelin. Yang mana pernah ni lelaka, nama aku cimir awang aja kau dah. Abi beri rabi kau dah. Wapa ni mana pernah ni mana angkara pernah laku, kupur rik tu nama tu. Jual kau ni angkara ni, kamarang. Wapa ni angkara ni, belakang ni angkara ni. Nak kau kam dalam moya aku. Mita urut ko, chicken jama mero, chicken ngaji lala jama. Kami punya, tayka mrapula mrapria mrimraja la orang ini paman. Felicity ya ko, tayka. Felicity kaje kebi. Felicity ka Miss Ross yo, Miss Ross tayka ya ko. Puku bria mrimraja kami. Walau naga naga, walau le, wekanya naga perunggu lale ka. Drink nangkap pun ada ka balanya biskut nananya baru nana baru flour aku kuku tulur balang aku biru biru punya wakin aku kuku tulur lagi apa kau mepun ya lalu aku drink aku kena kapu ni balanya kaku orang nak perlu oleh nangkap apa nak perlu kapu anda ramenya le. Dan bi, pamat kan? Saya kalau orang ni pun kalau cium bi aja lah. Panon ni tau? Biar pun dah. Apa sekarang? Ngerti minyak ni golong le, golong lah, mai yang le. Pula teka mai, ngerti minyak? Kalau ngerti minyak, orang nak kena apa kau betul golong le? Cium jele, nana pun nale. Ipola dia cium bi, dia kau berakal, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngail mertinya orang kat nyawa. Wei nak kun nak kau buka mata dah biar nol.
2: Okay. Em,
1: nak kun mana aku nak buka mata ni? Ya nak aku buka mata dah. Bejal, biar nol. Aiyah, bela nol nama. Kalau ngawur cuma dia. Bela nol nama ni. Ambil lah, nak tak kalau punya nama. Mapa? Kalau dia kan mungkin berani berani berorang itu pun. Dia kan mungkin berani. Kita ngat tu ayam arti berani. Tu ayam berani kalau dia arti berani taruk. Bisa mukul taruk.
3: Jadi aku berani berorang.
1: Nih, arti dia melarap. Berani berani berani berani berani berani.
2: Mak, tu mama kau tu orang lewong masih.
1: Walalah yang uli. Kebi ada jurus malang untuk dap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dap. Angan anak pun gaya orang orang le, repo. Gor yo gor, enak beri. Angan macamnya, ko, nomor ko, angan macam pesa cara ben. Abah le jin gaya na le, kawan kan anak pun perlu otot na luanik. Apa berle? Tar, beran kau ni kata na. Finish tak? Angana perlu lelitaran. Amar tinja negara ni otter lirik.
2: Ya,
1: lirik otter naule. Anu ngai mula kerja lelai kapal taran. Apa muka yang merta? Okay. Kualin minyak anu le pulang kena merta.
2: Oh,
1: bilina. Baju. Kualin minyak kau le. Pengal pengal apa merahin pol bahap kau? Kualin minyak le. Kapal next day jaga school ngan nana minyak le. Ngara kopi ande pokomar teteka angai pamal ngare ni bin chudor dal pamal
2: mura tar ni go jo tarain
1: bi wala ko no ay wan kan jo miak to nga ni miak ko e puna no no tya bu komet bi ka na wala bu komet ngare ni wal kamat bi wutu na benara na ngare ni ngwa ya ko ku mura pamal ni bin chula be mamla tar pun bentir ko na yak akan na bang ai ruang ka jangai ngak ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ana for multi grade ko ni na be mari una ai mar tinga pa ke ngai jam ra ben dite okay who won begin ni ka be am la api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay ni anar bia nar batao
2: nar batao
1: nar batao.
4: Hello, this is Selena Yibo, the member for Arnhem, and you're listening to Yulin Radio 88.9 FM Nulin.
5: Yeah, white mark.

0: Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai aku ruang hati pungkan kan ngoh. Kan rumah korang sama Your Radio.
1: Hai.

0: workshop kat wala wali ni nursery unya na pun ngoi aku technical school ya aku.
1: Yeah.
0: Paling ni pun post primary wala ngo unya 10 go ya 10 go 11 go na unya school. Post primary wala la kanya. Ada ngunungu ngora emile wang kalep pana. Angun ni wang ana pun ngoi adult education center ngatil ngo. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah ada orang yang 15, na milenya, 16 milenya orang, belanda. Kalau yang lima hari jangan aku kam work experience ko, literacy jama, taruk jor ku taruk orang ngatil ni jama, literacy center orang. Unya ngatil ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau dia paman.
1: Agar ajar tem.
0: Kalau nggak perlu lihat, spirit chat macam shop li. Rupiah ada macam mana punnya? Aku mana perlu?
1: Nalen.
0: Tuan lah, urul lah, urul urul lah. Unda kalah lah, ya? I pelan dah, macam ni. Pelan dah. Pelan ya perlu lah. Panik kita nak perlu tangan kita ke anak. Berung ada perlu.
1: Nih,
0: buruk kerja. Panik kita juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
1: Wah.
0: Nggak tahu apa yang mau drink kabur.
1: Abu.
0: Lau enak perlu. Wang kan amat cerah perlu cerminal teh kalau. Tiang nggak perlu ni tiga sim teh kalau. Tengah kata orang teh kalau. Telo pan bapu melil yulungnya. Rikau ko binyural. Balanya lah. Rangi pun teh kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perlu kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini nak mengulir dengannya. Macam mana nak punya kalan yang tu namanya? Macam mana? Macam kalau anda malam itu kena orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni. Banyak yang berlaku tu ni. Kalau mix, banyak rulem nak benda ni nik tu namanya. Aku pernah ni macam ni, nak kaya kata nengar kula, Mara ini nak balik nak luka nak balik. Kalau aku nak bepanik lecuk lah. Kau nak friends kau ikut.
1: Wah.

0: Wah, tahu nyak rekam weh. Biar mau belinya.
1: Nah, tahu.
0: Mangatara weh.
1: Mangarekam nggo tahu eh. Ngorongom mangatara ngaikkan rale. Danal ngorongom ngaikkan rale. Mangatara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya aku ya. Captain Cook ka ngarong nam tebal. Danal tartaram danal jenal. Le mandal benya ngaikkanam.
0: Jen. Danal my friend, I mean dalam captain mertengego
1: yakka
0: bena
1: tanal ngorong ngaikan napa mala makasin
0: makasin
1: tanal ngorong ngaikan ngaikan tanal round ka tikangan tanal napa ngarong waktu man napa mencari pak yako
0: we
1: piringan mejen dalam bena boyan napa
0: waktu
1: manam ka mit mit tuanam jalak tuanan napa nanan benan wajim na gelina apna ngal alemanan
0: rain sound
1: napa alem belayan Terpalin o rakelin na paun bana walun
0: rakemanan
1: walu ora bertan bana napa dry kum
0: daktun mabulongon
1: oi
0: nanam taste
1: bilinya munan ngan kum bilinya galki wa tipal napa dong talembo
0: chen
1: butur nan talembo
0: eh
1: bilinya nan taste ma
0: ai ale gol ran kamu ale bale waktu man
1: nuno rumo marono ka
0: ya kanun no eh
1: dekomen
0: Tengu, rambok lebih tanggang. Kuda dah muro. Nunggu lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nayaun bang mix mana ni le? Dari pam.
1: Fly pam ingkar ma?
0: Fly pam ni naya mana yang nak tuan?
1: Orang bang dalam banyak mit mit tuan ma. Ka boiling, ka napa ni neng? Banyak baruan ni napa ni neng bian? Region dari pam. Regiona kawat ternanya part. Balayan bang dalam napa? Kanan ma banyan part. Bulup cuman Panyam ka napan bainal bulo frying na. Nayo fly bayum. Pirtan ma bainal banya napam daripam.
0: Nayo. Mango.
1: Mango o napayo. Nadang way.
0: Lirawa.
1: Yo, lirawa yo.
0: Ka mango eh. Ka coconut.
1: Bainan lirawa rumbal ma. Bainan napam. Marawat. Baik ya. Ka coconut.
0: Woy.
1: Yur na bain. Balam napan nani.
0: Renagam,
1: balam, nana, balam mana pan bang, jiolo.
0: Chen, abit chen lejo dapun mae, dudit lim.
1: Upadertan ma ka, no kam bang jalan benyen dalan kolans ma atom napam abda.
0: Kajapa eh?
1: Kajapa, kajapirk.
0: Wah, nenam taste lingu eh?
1: Ngalang ngam no ka, jinal napa jinal? Darwin Wolf.
0: Chen,
1: pilihnya, teripak.
0: Wala,
1: rice me.
0: Tamu ngoi teripak menuangam nyakuram eh?
1: Napa mubinya wakup mu ngaya taste pelinya napa?
0: Wei,
1: kan ko.
0: Jen, ya, ya, pernah ada bangga major alma marbulin.
1: Napa pelinya? Konggol ko.
0: Ayo, alam pernah ada malik malin malagong, mau bangga ngam.
1: Napa? Mau jenggong, jenggong. Pelinya bang benar, napa benar?
0: Eh,
1: certain. Tunggu lak. Nana will meringgi mak napa o brenyo
0: then
1: nyon ko no kando
0: wah kam na no kadro
1: na
0: ani re
1: na ngai re
0: butto butto ne bre ngai re
1: mo yak be be
0: butlin
1: yak ko ne lambar ma
0: na wah
1: mutten
0: butto butto ne bela dang dang ngai
1: na jan be ngai re yak ko
0: shen bara ya
1: na diga
0: shen bara ya
1: yak ka nam danger este yak ko na pan na marang bro mandamen Na power mi aku tengah ngai beng bro mu jenengan. Ya aku yo. Mhm. Na nya kom kom
0: sen barja.
1: Kai. Belik. No kanam danal.
0: Eh.
1: Tapi jan medal dap tanam ringing open all night.
0: Na danal.
1: Wa ning jirik tun minan.
0: Woi.
1: Jara jara manan.
0: Eh.
1: Waktu man
0: dalpan bain nem. Ngatem libertan danal ngoe o bookmark ko.
1: Bookmark ko na danal ko.
0: Jen,
1: nama nak punya work mana?
0: Eh,
1: kalau kau punya apa ya? Napa yang nabeng? Kau kau kau kapur itu no, napa book makta nabeng dan feeling channelnya? Kau ni nabeng channel? Apa napa mcapam? Kacitan nabeng channel ni namp? Terus jalan mana?
0: Berapa nabeng nabeng orang kata yo?
1: Wajin jeruk tun, jagulan black tun.
0: Wah, hekade, yo.
1: Meapuno napa?
0: Kalau kau punya no kapda?
1: Nah, jangan. Mujalanjal, no kabinjal. Mujalanjal. Bulu maje war pemna penyala.
0: Nah, pemna pemiako.
1: Tembrong.
0: Temet temer mana?
1: Penyam dalam kebebet na.
0: Temet temer me.
1: Breton. Penyam dalam kebebet. Tangan bingo. Steam up bingo. Ka Fiji. Ka PMG bingo.
0: Karena album pemna ayer na. Teri nen bulan jen.
1: Bandung.
0: Ya kai.
1: Napa penyam but bulu jalan ko. Napa?
0: Tanah darat tu baru lama korena.
1: Berdeing bulu mandu. Duduk kumni bengam.
0: Oh ya.
1: Ini kum lumbal.
0: Bakara. Terps.
1: Anapa benda benda.
0: Bando.
1: Napa nang kumna.
0: Kajar.
1: Wika bandang ko.
0: Akai.
1: Berdeing mibin. Merabu yo yo. Darak. Yakka rongutan.
0: Chen. Yakka belanya. Benyam. Ya berak tu berik kami beng. Leo balak wika ne.
1: Nun berak tu benda warba. Napa babtin mibeng ya. Panang ke wika ya.
0: Ngan berak tu. Boleh merumbal mak.
1: Nego jodoh bijung.
0: Tapi tapi mana aku lantau tak tun.
1: Jodoh bijung kayu bulka ya kanya nyuwe. Ma, yo jen lah aku lian. Ya lama bulu.
0: You ready or don't you?
2: Now listen boys, Uncle's got something to tell you about the blues. Now you can get the blues when you're 3 hours off the Cape and you run out of petrol or your dinghy springs a leak. But the worst kind of blues is the lovesick blues. I'll tell you what happened to me one time. So you never have to say,